0: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Baik, di kesempatan suasana hari ini, senang rasanya Rizka kembali hadir bersama jamu tetes Mari Pro. Dan tentunya Rizka gak sendirian, Rizka ditemani oleh sensitif dari jamu tetes Mari Pro. Ada Mbak Yulinar, apa kabar Mbak Yulinar?
2: Alhamdulillah baik Mbak Rizka.
1: Kesempatan suasana hari ini kita akan membahas tentang itu penyakit gula gitu
2: ya Mbak Yulinar. Benar.
3: Yuk, bagi penderita diabetes, ini memilih asupan makanan merupakan hal yang sangat penting.
1: Okay.
3: Sebab ada kelompok makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi, namun ada juga kelompok makanan lain yang sebaiknya dihindari. Tujuannya adalah agar penderita diabetes memiliki kadar gula yang terkontrol, Mbak Rizka. Itu dia. Bagi para penderita diabetes, pengaturan asupan makanan ini merupakan salah satu bentuk pengobatan yang harus dijalani. Nah, makanya satu yang harus diingatkan adalah semangat. Harus percaya kepada Yang Maha Kuasa bahwasannya pasti kalaupun sudah separah apapun, kalau Allah menghendaki kesembuhan, pasti sembuh ya Mbak Rizka. Makanya kita meminta jangan berputus asa, tidak terjadi lonjakan kadar gula. Serahkan aja semua padanya, mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamu tetes Mari Pro karena alhamdulillah lebih dari jamu tetes biasa.
4: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Mari Pro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan Mari Pro. Mari Pro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera, Mari Pro lebih dari jamu tetes biasa.
5: Produk Mari Pro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
6: Yang paling heboh dangdutnya dan asik goyangnya.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Wah Pak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
3: Wangi banget Bu. Aduh, waduh, tapi lambungku.
2: Kenapa lagi nih?
3: Perih lagi nih Bu, mual.
2: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh
3: kembung
2: Pak.
3: Kembung lagi.
2: Oh iya Pak.
3: Ibu ingat apa?
2: Ini loh Pak, Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku, kandungannya alami.
3: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
2: Iya loh Pak. Membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
3: Oh iya.
2: Nah, gimana?
3: Wah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
2: Loh. Wah, bener-bener manjur ya. Agarilus madu lambungku.
3: Oh, iya dong.
4: Agarilus madu lambungku. Kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku. Membantu merendahkan perih, mual, dan kembung, mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: 96 FM, Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan.

0: kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
4: Semua tentang Jambi.
5: Semua tentang Jambi.
6: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
4: Semua tentang Jambi.
5: Semua tentang Jambi.
7: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
8: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Minum Ultra Flu, rejakannya, leka rasanya.
2: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
9: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis muang tap-tap goyangnya. Mainkan.

0: aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: 96 FM, Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Kamu baik-baik ya. Aku pergi gak akan lama kok.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Yang paling heboh dangdutnya dan

0: Aduh.
1: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi

0: Dapatkan produk Zico 26 susu kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Wah Pak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
3: Wangi banget Bu. Aduh,
2: waduh,
3: tapi lambungku
2: kenapa lagi nih?
3: Perih lagi nih Bu, mual.
2: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh
3: kembung
2: Pak.
3: Kembung lagi.
2: Oh iya Pak.
3: Ibu ingat apa?
2: Ini loh Pak, Ibu punya solusinya. Agar rilus madu lambungku, kandungannya alami.
3: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
2: Loh Pak, pembantu meredakan mual, perih dan kembung. Cobain dulu deh.
3: Oh iya.
2: Nah, gimana?
3: Wah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
2: Loh. Wah, bener-bener manjur ya. Agarilus madu lambungku.
3: Oh, iya dong.
4: Agarilus madu lambungku. Kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jintan hitam. Agarilus madu lambungku. Membantu merendahkan perih, mual, dan kembung, mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: dan banyak angin nih.
1: Enggak ah, aku lagi mau main.
0: Kenapa kamu, Gus? Lagi sakit ya? Kok lemas gitu?
2: Agus lagi cacingan, badannya lemas, gak mau makan.
3: Oh, minum Neo Ultrason sirup saja, Gus, yang mengandung piperazin citrat, efektif membasmi cacingan.
4: Ini nak, ayo cepat diminum obatnya.
0: Gus, ayo kita main.
1: Oh, kiamat, siapa takut? Ayo kita ke lapangan.
0: Ayo Gus, tinggikan lagi layanganmu.
1: Iya mat, sudah tinggi nih layanganku. Ayo kita atu sekarang.
0: Ya, putus layanganku, kamu menang Gus.
2: Senangnya lihat anak-anak bisa bermain dengan ceria lagi.
4: Terima kasih ya Bu untuk Neo Ultrasonnya.
3: Ya, sama-sama. Jika cacingan, ingat Neo Ultrason Sirup.
5: Neo Ultrason, sirup obat cacing produk PT Hanson Pharma. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Jaga kebersihan badan, makanan, dan lingkungan untuk menghindari cacingan.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sen-

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Saya bagaikan mimpi di siang hari, di saat kau putuskan

Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus,

0: 0857.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil lancar. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di pukul 11 siang. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Wah Pak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
3: Wangi banget Bu. Aduh,
2: waduh,
3: tapi lambungku.
2: Kenapa lagi nih?
3: Perih lagi nih Bu, mual.
2: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh
3: kembung
2: Pak.
3: Kembung lagi.
2: Oh iya Pak.
3: Ibu ingat apa?
2: Ini loh Pak, Ibu punya solusinya. Agar rilus madu lambungku, kandungannya alami.
3: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
2: Iya loh Pak. Membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
3: Oh iya.
2: Nah, gimana?
3: Wah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
2: Loh. Wah, bener-bener manjur ya. Agarilus madu lambungku.
3: Oh, iya dong.
4: Agarilus madu lambungku. Kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jintan hitam. Agarilus madu lambungku. Membantu merendahkan perih, mual, dan kembung, mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile

0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Mangga, heboh dangdutnya, asik goyangnya.
2: Kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
3: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
2: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
4: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
2: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: layangan yuk. Mumpung langit cerah dan banyak angin nih.
1: Enggak ah, aku lagi mau main.
0: Kenapa kamu, Gus? Lagi sakit ya? Kok lemes gitu?
2: Agus lagi cacingan, badannya lemes, gak mau makan.
3: Oh, minum Neo Ultraxon sirup saja, Gus. Yang mengandung piperazin citrat, efektif membasmi cacingan.
4: Ini nak, ayo cepat diminum obatnya.
0: Gus, ayo kita main.
1: Oh, kiamat, siapa takut? Ayo kita ke lapangan.
0: Ayo Gus, tinggikan lagi layanganmu.
1: Iya mat, sudah tinggi nih layanganku. Ayo kita atur sekarang.
0: Ya, putus layanganku, kamu menang Gus.
2: Senangnya lihat anak-anak bisa bermain dengan ceria lagi.
4: Terima kasih ya Bu untuk Neo Ultraxonnya.
3: Ya, sama-sama. Jika cacingan, ingat Neo Ultraxon Sirup.
5: Neo Ultraxon, sirup obat cacing produk PT Hanson Pharma. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Jaga kebersihan badan, makanan, dan lingkungan untuk menghindari cacingan.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: Jadi selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada

0: diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilucelte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Baik, di kesempatan suasana hari ini, senang rasanya Rizka kembali hadir bersama jamu tetes Mari Pro. Dan tentunya Rizka gak sendirian, Rizka ditemani oleh sentatif dari jamu tetes Mari Pro. Ada Mbak Yulinar, apa kabar Mbak Yulinar?
2: Alhamdulillah baik Mbak Rizka.
1: Kesempatan suasana hari ini kita akan membahas tentang itu penyakit gula gitu ya
2: Mbak Yulinar. Benar-benar. Yuk, bagi penderita diabetes, ini memilih asupan makanan merupakan hal yang sangat penting.
1: Okay.
2: Sebab ada kelompok makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi, namun ada juga kelompok makanan lain yang sebaiknya dihindari. Tujuannya adalah agar penderita diabetes memiliki kadar gula yang terkontrol, Mbak Rizka. Itu dia. Bagi para penderita diabetes, pengaturan asupan makanan ini merupakan salah satu bentuk pengobatan yang harus dijalani. Nah, makanya satu yang harus diingatkan adalah semangat. Harus percaya kepada Yang Maha Kuasa bahwasannya pasti kalaupun sudah separah apapun, kalau Allah menghendaki kesembuhan, pasti sembuh ya Mbak Rizka. Makanya kita meminta jangan berputus asa, tidak terjadi lonjakan kadar gula. Serahkan aja semua padanya, mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamu tetes Mari Pro karena alhamdulillah lebih dari jamu tetes biasa.
3: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Mari Pro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan Mari Pro. Mari Pro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera, Mari Pro lebih dari jamu tetes biasa.
4: Produk Mari Pro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Aduh.
1: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Susahnya Pak di telepon.
3: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
4: Sakit?
3: Iya Pak, lagi sakit.
4: Sakit apa Pak?
3: Glukoma Pak.
4: Gampang, obati saja dengan herbal Karina Mata Pak.
3: Iya, sudah Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
4: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya Pak.
5: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultra flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
4: Ultra flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu,
1: kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil lancar. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Sahabat sehat Indonesia, stroke bisa menimpa siapa saja. Setelah terkena stroke, apa saja yang harus dijaga agar kejadian yang sama tidak terulang lagi? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Adinjaya, sarjana farmasi.
6: Kembali lagi di tips kesehatan bersama Agarilus. Sahabat, tahukah Anda tentang penyakit stroke? Penyakit stroke adalah suatu penyakit di mana terjadi kerusakan pada sel-sel pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak bisa menerima oksigen dengan baik, sehingga akan terjadi kematian sel-sel di daerah otak, sehingga otak tidak lagi berfungsi dengan baik. Agarilus Drop mengandung gamat, propolis, dan juga ekstrak daun pegagan. Di dalam gamat mengandung ekstrak protein kolagen yang bisa meregenerasi lagi sel-sel otak yang rusak akibat penyakit stroke. Ekstrak daun pegagan bisa meningkatkan daya ingat pada pasien stroke dan juga ditunjang dengan propolis yang bisa meningkatkan stamina pada pasien stroke. Dengan mengkonsumsi Agarilus Drop 3 kali 10 tetes, pasien stroke bisa terbantu kemudian bisa meningkatkan lagi kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Penggunaannya cukup mudah, bisa menggunakan 1 gelas air diteteskan 10 tetes Agarilus Drop, kemudian bisa diminum rutin 3 kali sehari. Dengan mengkonsumsi Agarilus Drop secara rutin 3 kali sehari 10 tetes, bisa membantu penyembuhan pasca stroke, bisa meningkatkan daya ingat, kemudian bisa meningkatkan imunitas dan juga stamina pada penderita stroke.
4: Untuk informasi produk dan

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko KDA.

0: Pak, Pak.
1: Ada apa toh, Bu?
0: Ini loh, Pak, perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh, Pak?
1: Loh, ayo segera diobati loh, Bu.
0: Iya, tapi
1: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
0: Kepiye toh, Pak? Pak, ibu ki lho wedi sanuke kon operasi.
1: Sabar, Bu. Coba ibu minum Prokan saja.
0: Apa, Pak? Prokan?
1: Iya, Bu. Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks, dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo, Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
0: Iya, Pak. Ibu manut saja, wes.

0: kandungan temu putih, keladi tikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgesik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Keluarga sehat Indonesia. Kesehatan adalah suatu hal yang utama. Suatu ketika keluarga mengalami gangguan kesehatan, hanya satu solusinya, Agarilus, pilihan tepat untuk mengatasinya. Contoh seperti saudara kita yang sudah merasakan khasiatnya.
3: Maaf, dengan Mbak siapa?
4: Mbak Murningsih.
3: Dari mana, Mbak?
4: Dari Gedung Rejo Sakti, Umbul Kempis, RK 4, RT 14.
3: Selama ini yang dirasakan apa, Mbak?
4: Yang dirasakan sebelumnya jantung bengkak sama katup jantungnya bocor.
3: Udah berapa lama kira-kira?
4: Kalau ketahuannya sih baru-baru ini, cuma yang dirasain udah hampir 3 tahun.
3: 3 tahun. Sebelumnya udah berobat kemana saja atau sudah mengkonsumsi obat apa, Mbak?
4: Kalau pertama itu kan tadinya cuma lambung-lambung biasa, yeah. Ternyata kena vertigo, ketahuannya di Serang, terus habis itu ini didiagnosanya jantung.
3: Terus yang dikonsumsi sekarang apa, Mbak?
4: Kalau pertama itu produk Agarilus satu paket, yeah. Setelah itu dalam jangka sehari semalam itulah udah ada perubahan, udah tadinya kan gak kuat berdiri, sekarang bisa berdiri dan bisa jalan-jalan.
3: Jadi satu paketnya itu Agarilus Drop, Agarilus Hijau, Ocean Mineral, dan Madu Temulawak, ya, Mbak?
4: Iya.
3: Alhamdulillah. Berarti cuma dalam waktu sehari semalam sudah bisa dirasakan khasiatnya dan sudah terasa perubahannya, ya, Mbak?
4: Iya.
3: Sekarang perubahannya gimana, Mbak, setelah mengkonsumsi produk Agarilus?
4: Sekarang lebih enakan, di badan juga terasa ringan, makan juga enak, iya. Ya tinggal masa, iya, pemulihan.
3: Nah, kemudian pesannya apa kira-kira untuk teman-teman yang mempunyai masalah sama seperti yang Mbak rasakan?
4: Pesannya sih sabar, kuat, yakin kalau kita itu akan sembuh, yakin sembuh seperti semula. Pesannya untuk teman-teman atau saudara-saudara yang mempunyai penyakit seperti saya, pesan saya segera konsumsi obat herbal Agarilus. Agarilus memang jos.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: layangan yuk. Mumpung angin cerah dan banyak angin nih.
1: Enggak ah, aku lagi mau main.
0: Kenapa kamu, Gus? Lagi sakit ya? Kok lemes gitu?
2: Agus lagi cacingan, badannya lemes, gak mau makan.
3: Oh, minum Neo Ultrason sirup saja, Gus, yang mengandung piperazin citrat, efektif membasmi cacingan.
4: Ini nak, ayo cepat diminum obatnya.
0: Gus, ayo kita main.
1: Oh, kiamat, siapa takut? Ayo kita ke lapangan.
0: Ayo Gus, tinggikan lagi layanganmu.
1: Iya mat, sudah tinggi nih layanganku. Ayo kita atu sekarang.
0: Ya, putus layanganku, kamu menang Gus.
2: Senangnya lihat anak-anak bisa bermain dengan ceria lagi.
4: Terima kasih ya Bu untuk Neo Ultrasonnya.
3: Ya, sama-sama. Jika cacingan, ingat Neo Ultrason Sirup.
5: Neo Ultrason, sirup obat cacing produk PT Hanson Pharma. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Jaga kebersihan badan, makanan, dan lingkungan untuk menghindari cacingan.
6: Sahabat Sehat Indonesia, stroke bisa menimpa siapa saja. Setelah terkena stroke, apa saja yang harus dijaga agar kejadian yang sama tidak terulang lagi? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Nita Adinjaya, sarjana farmasi.
7: Kembali lagi di tips kesehatan bersama Agarilus. Sahabat, tahukah Anda tentang penyakit stroke? Penyakit stroke adalah suatu penyakit di mana terjadi kerusakan pada sel-sel pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak bisa menerima oksigen dengan baik, sehingga akan terjadi kematian sel-sel di daerah otak, sehingga otak tidak lagi berfungsi dengan baik. Agarilus Drop mengandung gamat, propolis, dan juga ekstrak daun pegagan. Di dalam gamat mengandung ekstrak protein kolagen yang bisa meregenerasi lagi sel-sel otak yang rusak akibat penyakit stroke. Ekstrak daun pegagan bisa meningkatkan daya ingat pada pasien stroke dan juga ditunjang dengan propolis yang bisa meningkatkan stamina pada pasien stroke. Dengan mengkonsumsi Agarilus Drop 3 kali 10 tetes, pasien stroke bisa terbantu kemudian bisa meningkatkan lagi kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Penggunaannya cukup mudah, bisa menggunakan 1 gelas air diteteskan 10 tetes Agarilus Drop, kemudian bisa diminum rutin 3 kali sehari. Dengan mengkonsumsi Agarilus Drop secara rutin 3 kali sehari 10 tetes, bisa membantu penyembuhan pasca stroke, bisa meningkatkan daya ingat, kemudian bisa meningkatkan imunitas dan juga stamina pada penderita stroke.
8: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: the words innakala tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
2: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
3: Mutiara Hadis.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqul da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne, alhamdulillah Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne, sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Jambi, inilah Radio Manggis.
1: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik goyangnya.
2: Lebih asyik goyangnya.
3: Semua tentang Jambi.
4: Semua tentang Jambi.
5: Gunung Kerinci merupakan gunung berapi dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut yang sekaligus merupakan gunung berapi tertinggi se-Asia Tenggara. Gunung api yang masih aktif ini terletak di area perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Gunung yang termasuk dalam jenis stratovulcano ini secara administrasi berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.
3: Semua tentang Jambi.
4: Semua

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Pak, cepet toh, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu.
1: Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Proren mengandung daun tempuyung, kecipuli, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil lancar. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
1: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
3: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
4: Sakit?
3: Iya Pak, lagi sakit.
4: Sakit apa Pak?
3: Glukoma Pak.
4: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
3: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
4: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
5: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: Sahabat Sehat Indonesia, stroke bisa menimpa siapa saja. Setelah terkena stroke, apa saja yang harus dijaga agar kejadian yang sama tidak terulang lagi? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Adinjaya, sarjana farmasi.
1: Kembali lagi di tips kesehatan bersama Agarilus. Sahabat, tahukah Anda tentang penyakit stroke? Penyakit stroke adalah suatu penyakit di mana terjadi kerusakan pada sel-sel pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak bisa menerima oksigen dengan baik, sehingga akan terjadi kematian sel-sel di daerah otak, sehingga otak tidak lagi berfungsi dengan baik. Agarilus drop mengandung gamat, propolis, dan juga ekstrak daun gagan. Di dalam gamat mengandung ekstrak protein kolagen yang bisa meregenerasi lagi sel-sel otak yang rusak akibat penyakit stroke. Ekstrak daun pegagan bisa meningkatkan daya ingat pada pasien stroke dan juga ditunjang dengan propolis yang bisa meningkatkan stamina pada pasien stroke. Dengan mengkonsumsi Agarilus drop 3 kali 10 tetes, pasien stroke bisa terbantu kemudian bisa meningkatkan lagi kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Penggunaannya cukup mudah, bisa menggunakan 1 gelas air diteteskan 10 tetes Agarilus drop, kemudian bisa diminum rutin 3 kali sehari. Dengan mengkonsumsi Agarilus drop secara rutin 3 kali sehari 10 tetes, bisa membantu penyembuhan pasca stroke, bisa meningkatkan daya ingat, kemudian bisa meningkatkan imunitas dan juga stamina pada penderita stroke.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Pak,
4: ada apa toh Bu?
3: Ini loh Pak, perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh Pak?
4: Loh, ayo segera diobati loh Bu.
3: Iya, tapi
4: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
3: Kepiye toh Pak? Pak, ibu ki lo wedi sanu ekon operasi.
4: Sabar Bu. Coba, ibu minum Prokan saja.
3: Apa Pak, Prokan?
4: Iya Bu, Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
3: Iya Pak, ibu manut saja wes.

0: dengan kandungan temu putih, keladi tikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgesik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
1: Minum Ultra Flu,
0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
3: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Kami siap membantu masyarakat yang membutuhkan. MNC TV hadir memberi bantuan dan membawa berkah.
1: 15.000 sehari. Makan apa, Bu?
2: Ya, seadanya aja.
0: Kami hadir di Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Depok, Jakarta. Rekomendasikan tetanggamu dan warga sekitarmu yang layak dibantu. Mention ke Instagram dan TikTok @uangkagetlagi.mnctv dan @officialmnctv atau melalui WhatsApp ke nomor 0857-7267-3525.
3: Doa, jangan lupa. Minta doa dari ibu itu pentingnya, Pak, ya.
0: Peran kecil kita bisa membawa perubahan besar bagi kehidupan mereka.
4: Cita-citanya mau jadi guru.
5: Wih, kamu pengen belajar ya?
0: Target baru, cerita baru, harapan baru. Uang Kaget Bedah Rumah berbagi rezeki di MNC TV, Channel 29.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Keluarga sehat Indonesia. Kesehatan adalah suatu hal yang utama. Suatu ketika keluarga mengalami gangguan kesehatan, hanya satu solusinya: Agarilus, pilihan tepat untuk mengatasinya. Contoh seperti saudara kita yang sudah merasakan khasiatnya.
3: Maaf, dengan Mbak siapa?
4: Mbak Murningsih.
3: Dari mana, Mbak?
4: Dari Gedung Rejo Sakti, Umbul Kempis, RK 4, RT 14.
3: Selama ini yang dirasakan apa, Mbak?
4: Yang dirasakan sebelumnya jantung bengkak sama katup jantungnya bocor.
3: Udah berapa lama kira-kira?
4: Kalau ketahuannya sih baru-baru ini, cuma yang dirasain udah hampir 3 tahun.
3: 3 tahun. Sebelumnya udah berobat kemana saja atau sudah mengkonsumsi obat apa, Mbak?
4: Kalau pertama itu kan tadinya cuma lambung-lambung biasa, yeah. Ternyata kena vertigo, ketahuannya di Serang. Terus habis itu ini didiagnosanya jantung.
3: Terus yang dikonsumsi sekarang apa, Mbak?
4: Kalau pertama itu produk Agarilus satu paket, yeah. Setelah itu dalam jangka sehari semalam itulah udah ada perubahan. Udah tadinya kan nggak kuat berdiri, sekarang bisa berdiri dan bisa jalan-jalan.
3: Jadi satu paketnya itu Agarilus Drop, Agarilus Hijau, Ocean Mineral, dan Madu Temulawak ya, Mbak?
4: Iya.
3: Alhamdulillah. Berarti cuma dalam waktu sehari semalam sudah bisa dirasakan khasiatnya dan sudah terasa perubahannya ya, Mbak?
4: Iya.
3: Sekarang perubahannya gimana, Mbak, setelah mengkonsumsi produk Agarilus?
4: Sekarang lebih enakan, di badan juga terasa ringan, makan juga enak, yeah. Ya tinggal masa, yeah, pemulihan.
3: Nah, kemudian pesannya apa kira-kira untuk teman-teman yang mempunyai masalah sama seperti yang Mbak rasakan?
4: Pesannya sih sabar, kuat, yakin kalau kita itu akan sembuh, yakin sembuh seperti semula. Pesannya untuk teman-teman atau saudara-saudara yang mempunyai penyakit seperti saya, pesan saya segera konsumsi obat herbal Agarilus. Agarilus memang jos.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sahabat Sehat Indonesia, stroke bisa menimpa siapa saja. Setelah terkena stroke, apa saja yang harus dijaga agar kejadian yang sama tidak terulang lagi? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Nita Adinjaya, sarjana farmasi.
3: Kembali lagi di tips kesehatan bersama Agarilus. Sahabat, tahukah Anda tentang penyakit stroke? Penyakit stroke adalah suatu penyakit di mana terjadi kerusakan pada sel-sel pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak bisa menerima oksigen dengan baik, sehingga akan terjadi kematian sel-sel di daerah otak, sehingga otak tidak lagi berfungsi dengan baik. Agarilus Drop mengandung gamat, propolis, dan juga ekstrak daun pegagan. Di dalam gamat mengandung ekstrak protein kolagen yang bisa meregenerasi lagi sel-sel otak yang rusak akibat penyakit stroke. Ekstrak daun pegagan bisa meningkatkan daya ingat pada pasien stroke dan juga ditunjang dengan propolis yang bisa meningkatkan stamina pada pasien stroke. Dengan mengkonsumsi Agarilus Drop 3 kali 10 tetes, pasien stroke bisa terbantu kemudian bisa meningkatkan lagi kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Penggunaannya cukup mudah, bisa menggunakan 1 gelas air diteteskan 10 tetes Agarilus Drop, kemudian bisa diminum rutin 3 kali sehari. Dengan mengkonsumsi Agarilus Drop secara rutin 3 kali sehari 10 tetes, bisa membantu penyembuhan pasca stroke, bisa meningkatkan daya ingat, kemudian bisa meningkatkan imunitas dan juga stamina pada penderita stroke.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Ketika Abu Talib membawa Muhammad muda untuk membantu membawa barang-barang perniagaan ke negeri Syam, panas, bernaung di atap gereja tua. Lalu kemudian datanglah pendeta yang seumur hidup tak pernah keluar, karena mereka hanya beribadah saja. Mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai holy man, manusia suci. Lalu kemudian saat itu dia keluar, karena dia melihat ada makhluk yang tak biasa, tapi dia tahu ciri dan sifatnya. Maka dia bertanya kepada Abu Talib, "Hai Abu Talib, siapa ini?" Abu Talib menjawab, "Ibni, ini anakku." Lalu kata Bahira, sang pendeta, "Kalau memang betul kitab yang aku baca, maka ini bukan anakmu, tapi bapaknya sudah meninggal ketika dia masih dalam kandungan." Bahira tahu. Maka kata Bahira, "Bawa dia pulang. Aku khawatir ada yang sudah menanti-nantinya ketika mereka melihat sifatnya dan ternyata dia bukan dari golongan mereka. Karena ternyata yang terakhir ini dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Ishak. Aku khawatir ada kebencian, baghyan bainahum, baghyan hasadan, hasad, tak senang. Kenapa cucu Ismail yang dapat wahyu terakhir? Kenapa bukan cucu Ishak?" Maka bawalah dia pulang. Gagal perniagaan Abu Talib tahun itu karena menyelamatkan. Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan Abu Talib tidak tahu bahwa keponakannya itu Nabi, dia tahu. Dari kecil dia sudah melihat tanda-tandanya. Dia kecil dia sudah tahu bahwa keponakannya ini Nabi terakhir. Maka dia bersyair menjelang kematiannya. Laqad alimtu anna dina Muhammadin khair adyanil bariyah. Aku tahu Muhammad itu agama yang dibawanya agama paling baik. Laulal malamah wa idharil masabbah. Kalaulah bukan karena takut dicaci maki, takut disumpah serapah, tak tahan telingaku mendengarnya. Lawajattani samhan lidzalika dini mubayyina. Pastilah kau dapati aku termasuk orang yang menerima agamanya mubayyina, setara terang dan nyata. Makanya ada penulis-penulis barat itu sikapnya sama macam perjuangan Nabi dulu. Ada yang masuk Islam, Martin Links masuk Islam, René Geno masuk Islam, merubah namanya menjadi Abdul Ahad. Lalu kemudian yang menerjemahkan Quran dalam bahasa Inggris, Pictol Marmadoc masuk Islam. Tapi ada pula yang baik kepada Islam, memuji-muji Islam, tapi tak masuk Islam. Philip Kahiti puji-puji Islam. Karen Armstrong yang menulis sejarah Tuhan, memuji Islam, tapi tak masuk Islam. Begitu juga dengan Annie Marie Schimmel, memuji-muji Islam, tapi ketika ditanya Islam, dia hanya senyum saja. Begitu juga dengan Michael H. Hart yang menulis 100 Ranking Influential Person in History, 100 tokoh dunia yang dibuat nomor 1 Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak masuk Islam. Ini gengnya Abu Talib. Baik yang dimuliakan Allah. Begitu juga dalam persahabatan, pertemanan kita, ada yang banyak membela, memperjuangkan hak-hak muslim, tapi mereka berat karena takut diejek, dicaci maki, dibuli, disumpah serapah dan lain sebagainya. Tapi ada yang bertahan. La yakhafuna fillah lawmata laim. Mereka tak pernah takut caci maki, sumpah serapah siapapun, karena ada yang lebih besar, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ketika datang Khadijah bertanya, "Wahai Waraqah, apa agaknya yang datang menemui suamiku malam tadi sampai dia turun menggigil kedinginan, aku selimuti dia?" "Ya ayyuhal muzammil, hai orang berselimut." "Ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut." Kata Waraqah, "Itulah yang dulu pernah datang kepada Musa, pernah datang kepada Isa, dan sekarang dia datang kepada suamimu, karena suamimu adalah nabi yang terakhir utusan Allah. Demi Allah, la akhrajuhu, mereka akan mengusir dia. Nanti penduduk kampung ini akan mengusir dia, wahai Khadijah. Kalau aku hidup saat dia diusir, aku orang pertama yang akan menolong dia." Waraqah bin Naufal tahu dari ciri dan sifatnya bahwa dialah nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa taala. "Seandainya aku hidup nanti saat dia diusir, aku orang pertama yang akan menolong dia." Tapi apalah daya, ketika nabi diusir 13 tahun sesudah itu, Waraqah bin Naufal sudah meninggal. Tapi niat dia sampai. Innamal a'malu binniyat.
Waraqah bin Naufal, niatnya sampai. Najasyi, perbuatannya sampai. Lalu kemudian Abu Talib, perbuatannya baik. Lalu kemudian orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk waktu Isya. Lalu kemudian orang-orang Yahudi dulu kalau berperang, mereka bertawassul kepada Allah, minta. Apa kata mereka? Ya Allah, berkat Nabi terakhir yang akan datang, tolonglah kami menang melawan suku Bani Ghatafan. Orang Arab kuat, nama sukunya Bani Ghatafan. Mau perang orang Yahudi melawan Bani Ghatafan, gentar mereka, takut kalah. Maka satu-satunya cara adalah bertawassul dengan Nabi terakhir. Ya Allah, kami bertawassul kepada Engkau. Kalau memang betullah hebat kedudukan Nabi terakhir itu nanti, tolong menangkan kami. Perang mereka menang. Turunlah ayat bercerita tentang kemenangan. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Sebelum Muhammad lahir, setiap kali mau perang, mereka minta kepada Allah, berkat Nabi terakhir tolong kabulkan doa kami. Falamma ja'akum ma'arafu. Tapi anehnya, ketika yang mereka sebut-sebut itu datang, ketika yang mereka kenal itu datang, falamma ja'akum ma'arafu kafaru bih. Mereka ingkar, mereka tak percaya. Kenapa mereka mengingkarinya setelah dia datang? Sebelum datang mereka percaya, setelah datang mereka malah tak percaya. Hasadan, hasad, iri, dengki. Kenapa dari cucu cicit keturunan Ismail, Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, keturunan cucu cicit Lu'aifir, Kilab, keturunan daripada Adnan, keturunan daripada Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Hanya beda dua jalur saja mereka berat menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita di Pekanbaru ini, berapa jarak kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak pernah mempermasalahkannya. Kita tak pernah minta kenapa dia orang Arab, kenapa dia Quraisy, kenapa bukan dari golongan kami. Semuanya kita menerima. Menerima itu bahasa Arabnya syahadah. Jadi bukan bersaksi dengan mata, mana Tuhan itu, mana Nabi itu, lihat dengan mata. Karena dipahaminya syahadat, syahada, syahida, bersaksi. Maka makna bersaksi, kata Syekh Dr. Hisham Kamil Hamid Musa, apa kata beliau makna bersaksi di situ? Bersaksi adalah mengikuti, tunduk, patuh, percaya kepada hukum Allah dan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya percaya sama Allah, Pak Ustaz. Tapi masalah menutup aurat yang disuruh Nabi, saya tak bisa terima. Tak bisa begitu. Saya percaya sama Allah, Pak Ustaz. Tapi kalau untuk ikut aturan syariat Nabi Muhammad, tak bisa. Karena dia sepaket. Tak bisa main potong-potong, comot-comot. Mana yang enak, ambil. Mana yang senang, mudah, ambil. Tapi giliran yang terasa sulit, campakkan. Maka terimalah Islam secara utuh. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman. Udkhulu fis-silmi. Masuklah kamu kepada ajaran Islam yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafah secara utuh dan sempurna. Tapi sampai hari ini apa yang terjadi? Di negeri Syam yang pernah jadi ibu kota Bani Umayyah, Syam, Suriah, masih ada orang Kristen. Di Lebanon masih ada, di Palestina masih ada, di Mesir masih ada. Membuktikan, menunjukkan bahwa Islam itu datang rahmatan lil alamin. Seandainya seperti yang digambarkan, yang diejekkan, yang dikarikaturkan, bahwa ketika Nabi Muhammad datang, hancurkan semua, paksa, maka tak ada tersisa. Tapi masih ada tersisa. Bahkan di tempat kita, bumi Melayu ini, Candi Muara Takus masih tetap tegak berdiri. Bahkan di Jawa lebih banyak lagi. Padahal dulu kerajaan Majapahit berganti menjadi kerajaan Demak Islam, kerajaan Yogyakarta, kerajaan Siak Sri Indrapura, kerajaan Melayu Delhi, Islam, kekuasaan Islam. Tapi sampai hari ini non-Muslim tetap bisa hidup di bawah, karena Islam membedakan antara orang yang menolak, melawan, dengan orang yang sekedar tidak mau. Apa kata Allah dalam Al-Quran?
La yanhakumullahu 'anil ladzina la yumqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kalau mereka tidak mengusir kamu dari rumah kamu, mereka tidak membunuh memancung kepala kamu. Dua mereka tak lakukan. Mereka tak membunuh kamu, mereka tak mengusir kamu, maka kamu boleh melakukan antabarruhum, buat baik sama mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Bersikap adil. Jangan kita punya karyawan yang satu muslim, yang satu tak seakidah, lalu kita main hantam, main bantai saja. Iqdilu, bersikap adil lah. Wa aqrabu lit taqwa, karena sikap adil itu mendekatkan kepada takwa. Orang takwa kalau dia adil. Kalau ada orang yang tidak adil, maka sulit untuk dikatakan dia takwa. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin, jangan sampai karena kebencian kamu kepada sekelompok orang, ala alla ta'dilu, membuat kamu tidak bersikap adil. Like and dislike. Kalau sudah suka, dipuji melambung sesuka-sukanya. Salah pun dia dikatakan benar. Tapi kalau sudah benci, dijatuhkan sebenci-bencinya. Benar pun dia dikatakan salah. Ini tak betul. Kita disuruh bersikap moderat. Kita disuruh bersikap pertengahan. Khudma safa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ambil yang baik, buang yang buruk. Maka Islam mengajarkan ikut Allah, ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu barulah wa yuqimus shalah, menegakkan salat. Kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru menegakkan salat? Karena salat itu ada geraknya, ada ucapannya, dan itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia mengangkat takbiratul ihram, bagaimana dia membaca al-fatihah. Dikatakan oleh Anas bin Malik, aku mendengar Nabi membaca, dia baca mat panjang 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Anas bin Malik mendengar dengan telinganya. Bagaimana kita sholat, bagaimana menghadap kiblat, bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, maka mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatha, siapa yang membuat-buat amal, ma laisa alaihi amruna, yang tidak aku berikan tuntunan bimbingannya, fahuwa raddun, hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, fahuwa raddun, maka amalnya itu mardud, tak diterima Allah. Dibuat-buatnya amal, dia sangka dengan itu dia mendekatkan diri pada Allah dan dapat pahala. Contohnya mana? Nanti kalau anak saya ini lulus, saya akan jalan kaki dari Jalan Sudirman ke Seberantas Panam. Itu bukan ibadah. Lalu apa namanya? Menyiksa diri. Tak ada disuruh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau berhasil anak saya ini selamat dia, maka saya akan tegak di tanah lapang sampai bercucuran keringat dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu tidak ada pahalanya. Karena tak pernah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbuatlah amal. Perbuatan itu apakah mesti dilakukan Nabi? Tidak. Selama ada dalil yang memayunginya, walaupun tak dibuat oleh Nabi, maka perbuatan itu boleh dilaksanakan. Makanya Abdullah ibn Umar pulang dia ke rumah dari berdagang, berniaga, dia tak langsung masuk rumah. Singgah dia di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khairal khalqillah. Itu yang kita ikuti, mengucapkan salam depan makam Nabi. Tak pernah Nabi mengatakan nanti kalau aku mati datanglah kamu ucapkan salam. Tapi perbuatan itu dilakukan oleh sahabat Nabi. Begitu juga dengan Abdurrahman ibn Auf, ketika dia mau pulang ke rumah, dia bacakan untuk ketenangan keselamatan penghuni rumah, dibacakannya ayat kursi di sudut rumah. Bapak ibu nanti pulang ke rumah, bacakan ayat kursi di 4 sudut rumah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Baca sudut kanan, sudut kiri, belakang kanan, belakang kiri. Itu tidak ada dilakukan Nabi. Tak disyaratkan mesti Nabi melakukannya, tidak. Tapi perbuatan itu baik dan masih dipayungi oleh
dalil yang bersifat am, umum, tidak ada dalil khusus. Begitu juga dengan Imam Ibnu Taimiyah, habis solat subuh dia tak keluar masjid, dia membaca Al-Fatihah dari sejak solat subuh sampai terbit matahari. Dia baca Al-Fatihah, mendongak dia ke atas kepala sambil membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Setelah itu barulah solat sunat isyraq 2 rakaat. Tak pernah dilakukan Nabi. Tak pernah Nabi mengatakan, hai orang beriman, nanti kamu habis solat subuh bacalah Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bahwa kita disuruh di masjid, ada man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu' asy-syams, sampai terbit matahari. Memang ada, tapi membaca Al-Fatihah secara terus menerus tak ada. Setelah orang bersyahadat mengakui tak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu Rasulullah, barulah dia yuqimus shalah, salat. Karena tak mungkin orang bisa salat kalau tidak meyakini Muhammad. Tidak mungkin dia menjalin hubungan dengan Allah kalau tidak mengikut cara Muhammad. Maka Muhammad adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah dia mengeluarkan zakat. Lalu dalam hadis ini tidak seperti yang kita bahas kemarin. Salat, zakat, puasa, haji. Di sini kenapa haji tak masuk? Mengapa puasa tak ada? Yang ada cuma salat sama zakat. Makanya tidak bisa mengambil hukum dari satu hadis. Kumpulkan semua hadis, barulah tarik satu kesimpulan. Ini bercerita tentang wakil ibadah. Ibadah yang pertama, ibadah hati, tak nampak dalam perbuatan. Itulah keyakinan, mengakui Allah sebagai Rabb, mengakui Muhammad sebagai Nabi. Itu ibadah hati, tak nampak dia. Saya tak bisa menengok dalam hati bapak ibu, percaya tak sama Allah, percaya tak sama Nabi Muhammad. Innal kalama la fil fuadi, kalam itu letaknya di dalam hati. Wa innama ju'ilal lisan, diucapkan di lidah. Maka ibadah yang pertama, ibadah hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang salim. Hati yang salim, hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang diisi dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau sudah ada kucing, maka tikus akan lari. Maka kalau sudah ada zikir, maka setan akan pergi. Maka diusirlah dia dengan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adil amin. Dibaca afdalu zikri fa'alaf annahu la ilaha illallah, diisi dengan memperbanyak salawat. Tak ada angin, tak ada hujan, susah saja hati, gundah gulana, kacau balau. Bagaimana cara mengusirnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, dengan penuh keyakinan. Man salla alaiya salatan, berselawat kamu satu kali. Sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyra sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyra darajat, dinaikkan 10 tingkatan kemuliaan. Yang kedua, amal badan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amal badan, amal tangan, amal mata, amal telinga, amal lidah. Mata menghadap tempat sujud, dada menghadap arah kiblat. Letak posisi tangan riwayat pertama ke telinga, yang kedua ke bahu. Suara keluar menggelegar. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Ini amal badan. Badan yang beramal, hati kosong, hampa, tak bernilai. Sama macam jasad tak ada ruh. Kulitnya saja. Mana mau orang dikasih kulit pisang?
Mana mau orang dikasih baju tak ada fisik jasadnya, tapi tak pula bisa dibalik. Kau kenapa tak sholat? Yang penting hati aja sholat. Sholat batin cukup. Nah ini tak bisa, karena seimbang antara zahir dan batin. Amal hati, yakin, iman, takwa. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Di sini letak takwa itu. Tapi juga mesti ada amal badan. Wa yuqimus shalah, menegakkan salat. Makanya kalau ada orang mengaku muslim tak salat, mengaku sudah sampai kaji ke langit ketujuh, meninggalkan salat. Cukup kita melihat zahir. Nahnu nahkumu biz zawahir. Adapun batin biarlah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amal harta. Wa yu'tuz zakah, bayar zakat. Tapi bukan berarti hanya zakat saja. Bagi yang sudah berzakat, berinfak. Tak sanggup berinfak, wa shadaqah. Berinfak itu harta. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wa anfiqu, kalau sudah disebut infak, harta. Berinfak semen, berinfak lampu, berinfak keramik, berinfak kain, infak. Zakat, infak, sedekah. Yang tak bisa mengasih harta, kasihlah sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Tiap tulang-tulang ini ada sedekahnya. Ikut dulu mengecor, ikut memikul semen, ikut memasang keramik, bagian dari sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Kalau sanggup membawakan 5-10 sak semen ke masjid ini, bawa. Tak sanggup saya Pak Ustaz, kalau begitu ikut gotong royong memasang-masangnya. Tak juga sanggup Pak Ustaz, datang tengok senyum. Mantap masjidnya sekarang ya, senyum. Nah, senyum aja. Saya yang ketiga itu datang senyum aja. Ayo tuz zakah. Maka tiga ini mesti seimbang. Rajin berzakat, rajin bersedekah, tapi hati tak mengakui Muhammad, tak bisa. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat termasuk orang yang rugi. Rajin bersedekah, rajin berinfak, mengakui Nabi Muhammad, mengakui Allah, tapi tak salat, tak bisa. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Ditulis di dinding mihrab tempat imam, Nabi jadi imam di Taman Raudhah. Ah, nanti kalau pergi umrah coba tengok di sebelah kiri, as-salatu imaduddin, salat tiang agama. Kenapa kubah yang cantik bisa tegak? Kan ada tiang-tiang kokoh. Andai tiang ini tumbang, na'udzubillah, habislah dia. Oleh sebab itu maka lengkaplah dalam hadis ini syahadat tak ada Tuhan selain Allah Muhammad Rasulullah. Setelah itu amal badan salat, setelah itu amal harta. Ini wakil-wakilnya aja disebutkan. Amal badan apa cuma tawaf itu amal badan, sa'i dari Safa ke Marwah amal badan, melontar jumrah amal badan, bergotong royong amal badan, mengangkatkan barang orang amal badan, meletakkan tangga supaya orang bisa naik ke atas amal badan, memasakkan amal badan, membesarkan anak amal badan. Tapi pula ada amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Nah, ini amal harta. Tapi cukuplah di situ wakil-wakilnya saja. Itu namanya al-juz'u 'alal kulli. Disebutkan sebagian untuk mewakili secara keseluruhan. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka

kau pancung lehernya, mati dia, tak boleh. Wa amwalahum, hartanya jangan kau ambil, illa bihaqqil Islam, kecuali kalau dia melalaikan ajaran agama Islam, maka bisa orang itu dipancung kepalanya. Apa sebabnya? La ya'illu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan, illa bi'ihdas salas, kecuali dia melakukan tiga. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh, halal darah, maka dia mesti dipancung kepalanya. As-sayyibu zani, sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya anak, zani, berzina juga dia, ini tidak dipancung. Karena kalau dipancung enak sekali, dia langsung sekali mati, selesai. Tapi dirasakannya sakitnya, tanam sekerat badannya, lempar batu dia sampai mati. Az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, pezina laki-laki, wajlidu kulla wahidin min humami atajaldah, cambuk dia 100 kali. Tapi kalau sudah menikah, asyaykhu wasyaykhatu, laki-laki yang sudah menikah, perempuan sudah menikah, iza zanaya, kalau dia melakukan zina juga, parjumuhumal battah, rajam lempar batu sampai mati. Maka tak ada rasa kasihan, karena mau menyelamatkan generasi akan datang, jangan sampai terjerumus kepada perbuatan zina. Yang menyebabkan darah orang tumpah halal, yang pertama karena membunuh, yang kedua karena berzina, yang ketiga murtad at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agama, al-mufariqu lil jamaah, memisahkan diri dari jamaah, seperti kambing yang melepaskan diri dari gerombolannya, dia akan diterkam serigala. Maka pengkhianat di dalam agama apapun, dalam organisasi apapun, di dalam keluarga manapun, kalau sudah pengkhianat, maka dia dilayak untuk dihukum. Ustaz Somad, ini keluarga kami, dah gimana ceritanya dia murtad, suami saya melarang menerima dia di rumah kami, apakah betul tindakan suami saya itu, Pak Ustaz? Saya katakan, tindakan dia itu tidak betul. Yang betulnya mestinya dipancung kepalanya, yang cocok sama dia. Karena at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, pengkhianat, merusak. Berapa banyak orang rusak gara-gara orang murtad ini. Oleh sebab itu, maka dalam Islam hukumnya jelas. Jadi kalau kami tak bisa melakukan apa-apa, gimana? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, dengan tangan. Oh, katakan sama dia, andai ada pemerintahan Islam, sudah habis kepala kau ini dipotong. Tapi karena tak ada, maka kami dengan lidah mesti kembali ke jalan yang benar. Andai dengan lidah pun tak mampu, wabi qalbih, dengan hati, aku tak sanggup menghukum kau, berkata kasar pun aku tak sanggup, karena aku bukannya orangnya kasar, maka jangan ku tengok muka kau lagi sini. Daripada nanti terpengaruh anak-anakku, maka out dari sini. Kita tak benci sama orangnya, benci sama perbuatannya. Seandainya dia kembali, maka kita sambut dia marhaba. Hati kami lapang menerima kau datang, ahlan wa sahlan. Kau datang sebagai ahlan keluarga, sahlan, semua urusanmu dimudahkan Allah, illa bihaqqil Islam. Makanya ikhtilaf, berselisih paham antara Umar dengan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, orang yang tidak membayar zakat itu kuperangi dia, kupancung kepalanya, kata Abu Bakar. Umar tak setuju. Kata Umar, tak bisa begitu Abu Bakar. Aku pernah mendengar Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, faqad asamu minni dima'akum wa amwalakum. Hartanya tak boleh diganggu, nyawanya tak boleh ditumpahkan darahnya, hartanya tak boleh dirampas. Maka kenapa kau mau membunuh mereka? Kenapa kau pancung yang tak mau berzakat itu? Disambung hadis ini oleh Abu Bakar, illa

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Mutiara Hadis.

0: Aduh.
1: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya bu, sebentar.
0: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh bu,
1: kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh bu.
0: Sabar pak, coba minum ini.
1: Apa ini bu?
0: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil lancar. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik bu.
5: Iya pak ne, alhamdulillah pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya bu ne, sakwise rutin ngombe agar lu sekualen lho bu ne. Keluhan jantungi bapak wis mari, wis penak saiki bu ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
3: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
4: Sakit?
3: Iya Pak, lagi sakit.
4: Sakit apa Pak?
3: Glukoma Pak.
4: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
3: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
4: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
5: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Sahabat sehat Indonesia, stroke bisa menimpa siapa saja. Setelah terkena stroke, apa saja yang harus dijaga agar kejadian yang sama tidak terulang lagi? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Nita Adinjaya, sarjana farmasi.
4: Kembali lagi di tips kesehatan bersama Agarilus. Sahabat, tahukah Anda tentang penyakit stroke? Penyakit stroke adalah suatu penyakit di mana terjadi kerusakan pada sel-sel pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak bisa menerima oksigen dengan baik, sehingga akan terjadi kematian sel-sel di daerah otak, sehingga otak tidak lagi berfungsi dengan baik. Agarilus Drop mengandung gamat, propolis, dan juga ekstrak daun pegagan. Di dalam gamat mengandung ekstrak protein kolagen yang bisa meregenerasi lagi sel-sel otak yang rusak akibat penyakit stroke. Ekstrak daun pegagan bisa meningkatkan daya ingat pada pasien stroke dan juga ditunjang dengan propolis yang bisa meningkatkan stamina pada pasien stroke. Dengan mengkonsumsi Agarilus Drop 3 kali 10 tetes, pasien stroke bisa terbantu, kemudian bisa meningkatkan lagi kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Penggunaannya cukup mudah, bisa menggunakan 1 gelas air diteteskan 10 tetes Agarilus Drop, kemudian bisa diminum rutin 3 kali sehari. Dengan mengkonsumsi Agarilus Drop secara rutin 3 kali sehari 10 tetes, bisa membantu penyembuhan pasca stroke, bisa meningkatkan daya ingat, kemudian bisa meningkatkan imunitas dan juga stamina pada penderita stroke.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
6: Pak,
7: ada apa toh Bu?
6: Ini loh Pak, perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh Pak?
7: Loh, ayo segera diobati loh Bu.
6: Iya, tapi
7: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
6: Kepiye toh Pak? Pak, ibu ki lo wedi sanu ekon operasi.
7: Sabar Bu. Coba, ibu minum Prokan saja.
6: Apa Pak, Prokan?
7: Iya Bu, Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks, dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
6: Iya Pak, ibu manut saja wes.

0: kandungan temu putih, keladi tikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgesik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Aduh, selesai juga akhirnya. Sampah sebanyak ini aku beresin, tinggal buang bae lagi ke tempat sampah di simpang sana tuh. Payolah kawan nih aku buang sampah nih.
1: Buang sampah? Sekarang?
0: Ya iyalah sekarang, kapan lagi?
1: Kau tengok dah aku nih sudah rapi, sudah wangi. Masa kau ngajak-ngajak aku buang sampah? Lagian, ini nilai jam 8 pagi. Gak boleh lagi buang sampah kalau lah siang gini.
0: Peraturan dari mana pula itu tuh?
1: Nah, gak tahu dia. Menurut peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 Kota Jambi tentang pengelolaan sampah, pembuangan sampah dimulai dari pukul 6 sore sampai 6 pagi. Tidak boleh lewat dari itu. Bagi yang melanggar, akan ditindak oleh aparat dan akan diberikan sanksi dan denda. Mari jaga kebersihan Kota Jambi dengan membuang sampah pada waktunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Manggis 96 FM.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.

0: sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
3: Sabar, Pak. Coba minum ini.
4: Apa ini, Bu?
3: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil lancar. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
6: Radio Manggi. 96 FM Radio Manggi.

0: rafi'ah wa ba'athhu al-maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Manggis Radio. 96 FM Radio Manggis. Yang

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu

0: ketiganya datang kembali.
1: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Mari Pro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
0: Sahabat sehat Indonesia, stroke bisa menimpa siapa saja. Setelah terkena stroke, apa saja yang harus dijaga agar kejadian yang sama tidak terulang lagi? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Adinjaya, sarjana farmasi.
3: Kembali lagi di tips kesehatan bersama Agarilus. Sahabat, tahukah Anda tentang penyakit stroke? Penyakit stroke adalah suatu penyakit di mana terjadi kerusakan pada sel-sel pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak bisa menerima oksigen dengan baik, sehingga akan terjadi kematian sel-sel di daerah otak, sehingga otak tidak lagi berfungsi dengan baik. Agarilus Drop mengandung gamat, propolis, dan juga ekstrak daun pegagan. Di dalam gamat mengandung ekstrak protein kolagen yang bisa meregenerasi lagi sel-sel otak yang rusak akibat penyakit stroke. Ekstrak daun pegagan bisa meningkatkan daya ingat pada pasien stroke dan juga ditunjang dengan propolis yang bisa meningkatkan stamina pada pasien stroke. Dengan mengkonsumsi Agarilus Drop 3 kali 10 tetes, pasien stroke bisa terbantu kemudian bisa meningkatkan lagi kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Penggunaannya cukup mudah, bisa menggunakan 1 gelas air diteteskan 10 tetes Agarilus Drop, kemudian bisa diminum rutin 3 kali sehari. Dengan mengkonsumsi Agarilus Drop secara rutin 3 kali sehari 10 tetes, bisa membantu penyembuhan pasca stroke, bisa meningkatkan daya ingat, kemudian bisa meningkatkan imunitas dan juga stamina pada penderita stroke.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Gus, main layangan yuk. Mumpung langit cerah dan banyak angin nih.
6: Enggak ah, aku lagi mau main.
5: Kenapa kamu, Gus? Lagi sakit ya? Kok lemes gitu?
6: Agus lagi cacingan, badannya lemes, gak mau makan.
7: Oh, minum Neo Ultraxon sirup saja, Gus, yang mengandung piperazin citrat, efektif membasmi cacingan.
6: Ini nak, ayo cepat diminum obatnya.
5: Gus, ayo kita main.
8: Oh, kiamat, siapa takut? Ayo kita ke lapangan.
5: Ayo Gus, tinggikan lagi layanganmu.
8: Iya, Mat. Sudah tinggi nih layanganku. Ayo kita adu sekarang.
5: Ya, putus layanganku. Kamu menang, Gus.
6: Senangnya lihat anak-anak bisa bermain dengan ceria lagi.
9: Terima kasih ya, Bu, untuk Neo Ultraxon-nya.
7: Ya, sama-sama. Jika cacingan, ingat Neo Ultraxon Sirup.
10: Neo Ultraxon, sirup obat cacing produk PT Hanson Pharma. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Jaga kebersihan badan, makanan, dan lingkungan untuk menghindari cacingan.

0: Pak.
1: Ada apa toh, Bu?
0: Ini loh, Pak. Perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh, Pak?
1: Loh, ayo segera diobati loh, Bu.
0: Iya, tapi
1: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
0: Piye to, Pak? Pak, ibu ki lo wedi, sanu ekon operasi.
1: Sabar, Bu. Coba ibu minum Prokan saja.
0: Apa, Pak? Prokan?
1: Iya, Bu. Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo, Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
0: Iya, Pak. Ibu manut saja, wes.

0: Dengan kandungan temu putih, keladi tikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgensik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Keluarga sehat Indonesia. Kesehatan adalah suatu hal yang utama. Suatu ketika keluarga mengalami gangguan kesehatan, hanya satu solusinya, Agarilus, pilihan tepat untuk mengatasinya. Contoh seperti saudara kita yang sudah merasakan khasiatnya.
3: Maaf, dengan Mbak siapa?
4: Mbak Murningsih.
3: Dari mana, Mbak?
4: Dari Gedung Rejo Sakti, Umbul Kempis, RK 4, RT 14.
3: Selama ini yang dirasakan apa, Mbak?
4: Yang dirasakan sebelumnya jantung bengkak sama katup jantungnya bocor.
3: Udah berapa lama kira-kira?
4: Kalau ketahuannya sih baru-baru ini, cuma yang dirasain udah hampir 3 tahun.
3: 3 tahun. Sebelumnya udah berobat kemana saja atau sudah mengkonsumsi obat apa, Mbak?
4: Kalau pertama itu kan tadinya cuma lambung-lambung biasa, yeah. Ternyata kena vertigo, ketahuannya di Serang. Terus habis itu ini didiagnosanya jantung.
3: Terus yang dikonsumsi sekarang apa, Mbak?
4: Kalau pertama itu produk Agarilus 1 paket, yeah. Setelah itu dalam jangka sehari semalam itulah udah ada perubahan. Udah tadinya kan nggak kuat berdiri, sekarang bisa berdiri dan bisa jalan-jalan.
3: Jadi 1 paketnya itu Agarilus Drop, Agarilus Hijau, Ocean Mineral, dan Madu Temulawak, ya, Mbak?
4: Iya.
3: Alhamdulillah. Berarti cuma dalam waktu sehari semalam sudah bisa dirasakan khasiatnya dan sudah terasa perubahannya, ya, Mbak?
4: Iya.
3: Sekarang perubahannya gimana, Mbak, setelah mengkonsumsi produk Agarilus?
4: Sekarang lebih enakan, di badan juga terasa ringan, makan juga enak, iya. Ya tinggal masa, iya, pemulihan.
3: Nah, kemudian pesannya apa kira-kira untuk teman-teman yang mempunyai masalah sama seperti yang Mbak rasakan?
4: Pesannya sih sabar, kuat, yakin kalau kita itu akan sembuh, yakin sembuh seperti semula. Pesannya untuk teman-teman atau saudara-saudara yang mempunyai penyakit seperti saya, pesan saya segera konsumsi obat herbal Agarilus. Agarilus memang jos.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sahabat Sehat Indonesia, stroke bisa menimpa siapa saja. Setelah terkena stroke, apa saja yang harus dijaga agar kejadian yang sama tidak terulang lagi? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Nita Adinjaya, sarjana farmasi.
1: Kembali lagi di tips kesehatan bersama Agarilus. Sahabat, tahukah Anda tentang penyakit stroke? Penyakit stroke adalah suatu penyakit di mana terjadi kerusakan pada sel-sel pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak bisa menerima oksigen dengan baik, sehingga akan terjadi kematian sel-sel di daerah otak, sehingga otak tidak lagi berfungsi dengan baik. Agarilus Drop mengandung gamat, propolis, dan juga ekstrak daun pegagan. Di dalam gamat mengandung ekstrak protein kolagen yang bisa meregenerasi lagi sel-sel otak yang rusak akibat penyakit stroke. Ekstrak daun pegagan bisa meningkatkan daya ingat pada pasien stroke dan juga ditunjang dengan propolis yang bisa meningkatkan stamina pada pasien stroke. Dengan mengkonsumsi Agarilus Drop 3 kali 10 tetes, pasien stroke bisa terbantu kemudian bisa meningkatkan lagi kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Penggunaannya cukup mudah, bisa menggunakan 1 gelas air diteteskan 10 tetes Agarilus Drop, kemudian bisa diminum rutin 3 kali sehari. Dengan mengkonsumsi Agarilus Drop secara rutin 3 kali sehari 10 tetes, bisa membantu penyembuhan pasca stroke, bisa meningkatkan daya ingat, kemudian bisa meningkatkan imunitas dan juga stamina pada penderita stroke.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 9 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etama Premium, dibuat dari susu kambing Etama murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam,

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Pak, cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu,
1: kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
6: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
5: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
7: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
5: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen,

informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.

0: keluar layangan yuk. Mumpung angin cerah dan banyak angin nih.
1: Enggak ah, aku lagi mau main.
0: Kenapa kamu Gus? Lagi sakit ya? Kok lemes gitu?
2: Agus lagi cacingan, badannya lemes, gak mau makan.
3: Oh, minum Neo Ultrason sirup saja Gus, yang mengandung piperazin citrat, efektif membasmi cacingan.
4: Ini nak, ayo cepat diminum obatnya.
0: Gus, ayo kita main.
1: Oh, kiamat, siapa takut? Ayo kita ke lapangan.
0: Ayo Gus, tinggikan lagi layanganmu.
1: Iya mat, sudah tinggi nih layanganku. Ayo kita adu sekarang.
0: Ya, putus layanganku, kamu menang Gus.
2: Senangnya lihat anak-anak bisa bermain dengan ceria lagi.
4: Terima kasih ya Bu untuk Neo Ultrasonnya.
3: Ya, sama-sama. Jika cacingan, ingat Neo Ultrason Sirup.
5: Neo Ultrason Sirup obat cacing produk PT Hanson Pharma. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Jaga kebersihan badan, makanan, dan lingkungan untuk menghindari cacingan.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
9: Paling heboh

0: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Bu, tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
6: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
7: Balita suku anak dalam di Opnem terserang penyakit batuk, demam dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
8: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
9: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
10: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
11: Mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
12: Tersangka kasus begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat, Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan.
3: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
13: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis, muan! Goyangnya. Mainkan.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk
1: informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Yang paling heboh dangdutnya dan asik goyangnya hanya ada di Radio Manggis 96 FM Jambi.

0: Bapak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
1: Wangi banget, Bu. Aduh.
0: Waduh.
1: Tapi lambungku.
0: Kenapa lagi nih?
1: Perih lagi nih, Bu. Mual.
0: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh,
1: kembung
0: Pak.
1: Kembung lagi.
0: Huh? Oh iya, Pak.
1: Ibu ingat apa?
0: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
1: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
0: Loh, Pak. Pembantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
1: Oh iya.
0: Nah, gimana?
1: Wah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
0: Loh. Wah, bener-bener manjur ya. Agarilus madu lambungku.
1: Oh iya dong.
2: Agarilus madu lambungku. Kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya, Bu, sebentar.
4: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Swakit loh, Bu.
4: Sabar, Pak. Coba minum ini.
5: Apa ini, Bu?
4: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
6: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil lancar. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
7: Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggi 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.